0: himen enok ga chitti tapan hoki ini wa kesam noki
1: scissors
0: chap tiam
1: KPYT KPYU, the voice of the Basayaki tribe.

0: Ini mana nak gaya cipti tapan mungkin ini wakasam nuki.
1: More and more.
0: Kewasu.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basta Yaqui tribe.